0: Purchase is free tagging.
1: Anda umur jangan berhenti, anda syarung ku. Jangan jangan berhenti, cara dia dikenal negara bangga macam sah. Semua guna sahabat sari. Sesuai si kau semua, ini warga sekian ada adanci.

cuma adalah dapatan di seluruh yang sudah dengan kasus cuaca dan wajiti sini naukun nangka nawa si kuma adalah mengirang Allah nyoko nyoko meyakin mugobe dan misalnya karfi tara darubi nadiri misalnya kejumlah doce-doce gabungan nalitifi tarada haji alci Usman dapatan yang sudah dengan kasus cuaca dan wajiti sini akan minta cesain dahudu dan dugu shida dan misalnya karfi goma saura kwata kuwa zamu da biyu goma saura kwata zamu kawo misalar shirin na kafa shirin na baiwa da kwarewa amma kafin nan barunci mai aljita ita da mana a cikin wakar sanan da ya mutu lakabi da suna